0: muje mujiandikishe. Kwa maelezo zaidi piga simu kunako 09 98 38 37 33 ama 081 305 38 36. Venez vous faire inscrire, les Sophia vous attend.
1: Mofranga
2: ujerito yerisha maisha wa chanda cha uwa munja cha uwa uneko
1: Badi, nimefanya nini kwe?
2: Mama kushwekera ke na makure grete kotzeru
1: Kusema kweli, nimefanya nini?
2: Elgeo mamiro tulimo muna bwile Na mamoto manga ano una muna ngraka timba timbo mumuji Oyuwa wanama ya sombo la tami
1: Eri langirirango konudoviko chini arekana ina yendrago
2: Abate abate ba wanga weba kagulu weli ngoji Muna bwile na kare ra
1: Make ni meingia mai
2: Lerio bali murundia bakili yaba labaye yo Baundi haujue
1: Nomu kiliana Yo kaneta kuguliro yukwere nombole mundu osia kabata kuminya une haujue watakishimane ama watu wengine kama unataka nunua leo pikipiki usidanganyike lego tu pikipiki ni moto haujue
3: moto haujue
2: hata yeresunga shofrango mabere tule mabeno sirikaline
1: sasa ukibarikiwa unapata franga zako
2: neriwa luwa ya sumbo moto
3: haujue
1: na abane nemu nabu ireba mabe ulama moto haujue omila berenzira yebiri
4: ito na mamatu kato